0: Zeit del Open Air Lumnezia.
1: I dank Blair de Pliers sin
0: rtr.ch/musica.
2: Exakt. Sind sehr unintik contents ke lo Ludwig ambu amblidau tut quai ki anine gaju ampreu kautier RTR a 079 dati cela version romonche ke nus vein isau kun el sein tiktik a propi schon moin tiktik ei restau un paar uns pitart. Sin tribuna Lewin. Ha? Play RTR per punkt culminons bumo musicals ni RTR.ch ni se capesce en via nos accounts elas reins socialas, Insta, Facebook, TikTok, checki dat eun tut per cusera matenza e cau via radio il punkt final de quei spitakel musical. Je grad staulas ciunamasa, direcziun lassis eilu sport. Trumpf.